Moromoro Bunga Wisisi ye Kumnik me Kumage XKA FM Kobunkang Matanga Mukandaki Pesalam Fierta La Virisiku wa Yel Pesalamakon Hemke Monichu Tisa O Monichuka Matanga Mukanda Tama Kwanabaju Kang Suya Akauke Ju Juan Hinju Kumwisisi Tua Akau Ika Yunga Kangwa Yunga Ju Virisiku Matanga Akwan Hamuki Kanda Kum Gaya manera yang amat kawan. Tamhai tegi kawahi kawan. Kanda cam ya cukup sing hum. Itua kau hum. Muka ku sakui. Kaku muka ku cing. Tamwangana kau kan kau hum. Kafasi kula. Dhamwa tua tu ngungewe hum. Kan ngusuyam ka kau. Da kau hum. Da hatu hum saya. Hatu mpangga kwa. Gwe cige hatu mpangga kwa. Tam nuim wisise uwa ya don mtua kwa kwe mhidage ya au jawa kati wisike twiga mvundila kama juba ae gyanga ae yanu wata juke chiwisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jwatisa a kikana tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku kyakul ku jauh.

0: Klassika 1:00 am go 58 minute zingi khwani te morsane program se khiri o te ya kho e si program e ku tsara te monika njunga no reverten moyo tsam he te ki tweri e tsam no te khidam bori e te komsa
1: kim tso wale tigi ya walinki akh in 58 minute ngam dikama yeneri ke walinki eska fm tam jage tigi am ta program yang higya o morsani ai wa ya fasike walinki Tadi kaca sangki klik oleh program yang kita sekarang ngomik ya kami revertin moyo kita juga Monica Jungan. Tadi kita wala diwi kita juga wah diwiri kami juga sang ngomik yang hia kuat demuik SKFM.

chip kangnu ya eo jang ho tu chip khoe jo kangnu chip khoe jo ko chi he ya horstan he asang nei te gini kle a kangnu no ve asang nei te gini chi ge pasi kang ya kham u chi kang pasi ya o mom chi wan ko si ga no kang a long sa a ko si na kang kom chi kala chami re chi ge mcha pasi mcha sing he ya ge mcha o jala ko si na o mcha to to o ko si ga na mcha sing nei te gi kala kam ge ma chi ma kang ki o da chi si ki jala cuma kalau cuma kita oh dah cium sisi angkau dah first time, wan karena kang agam jadi kita imca kau nak kawat kita ni kang akut ma, kagut mangga lagi cikwa, kagut magi cikwa, ka oh dah cikwa tu ma, sesinggi kau sih nak kang kalau kau imca sesing hai kau kau kalau imca first time kau kau disiplin imca ada ya, karena kau cawu ya iya ikut ma kui cik, cik eh kang anu dah ka, cik atu o, cik atu jalan kau ka. Kau sisikan wakang AO jauh mana yang kau dah sisikan atau? Tapi ni aku kamu kau dulu kau ni dulu kau tentang kamu kau dapat kau sama kau. Tapi cuma kau ni aje atau aku nak cuma kau ni yang aku nak aja wana tak cik aku kau aja wana jauh. Mesti macam kau nak kau ni kau cikwa atau kau aku cikwa atau untuk aku cikwa atau aku ya untuk aku kamu aku kau aku. Tapi cik ya aku kau jalan kau cik ya aku kau jalan kau. Cikan apa sahaja mana enggak ikan jalan seng, aku dah kau sihkan atau enggak ikan aku dah cuci sihkan akan jalan, dah pasti aseng amannya wah, dah tua tak amannya wah, dah jalan tak lagi kah, kalau kamu kang sahaja lagi kau sihkan akan kiri aku dah cuci turut tak, aku ke aseng lagi mana sahaja kamu sisi ke saya kengawa he astring nawa kaka, saya kengawa he aktua aku kau ke he aktua kah, saya kengawa he aktua bangat cik he saat aktual tua, saya kau kengawa he aktua lika. Muku sah kau isikan wa. Tersendiri ina hati ke agia angkau kau kau wa. Tersendiri situa angoka alika atau situa angoka enggak ini. Gandia em kam cunga senti gani kam cunga saat si gani kam cung. Hanya kasi sengam kiti ke. Kau isikan wa karena kalak cem kau tersendiri kawat kota cie kang cingau kamu kui ke kalak cem kau. Wan tersendiri kui karena saya tengah wahis. Solang kau nasi sah atau eh kau kesana lagi cuci sih ina kat cik gising ke eh yang kau kau makan gising karena kamu sih sih kesana lagi oh kamu atali sih kamu awat cik kau gising kau gising cik gising ke atau makan gising saya oh dah atau tu mak lagi cik kena warm sih nga saya tungsing amannya amat turut dah atau cik kena saya tungsing kaki cik kena majalah kama wan kau sih kena kan kalau kamu kesana lagi kau cik eh kang am saat tu sih nga wan kesana lagi ni dawai eh gandi kan ha wan chinga chigi age kha o chigi age hana chijala singi age kha na ka oda sia oda a chung chia gose na ka ka tuma nga age chitwa ka ka tuma ga tali sing ka tuma ga ka ka gisin ina kha chigi age sa hei ga kim jum persis ma si chung msa agwa ga singi ki klasi mung kim sa kwa o bilung sa kwa ga khuna chigi sa sa kha msa singi ka ngusi ke ki o he si tamu sisi ya kageti ya kageti angin lagi karena tamu sisi jika ya oh he anu asing he ka awa ke asa he awa wizurki asa ya ki semua klasing asa ya gimana klasing jika kan doa ki atota atik kaki klasik ane katota wajah si jelasin karena kang jelasin lagi bilung sa kawan tua tawa ya iya ngolung sa ya tungda wana saya ya tungda wana kama ya tungda wana saya mcinga makana tamu sisi ya kengkang ngoda wana mcinga makana tamu sisi ya kangun ngoda wana kawis kena kang kang sa sendegi ka wa chigi he kang sa toyo ho sing kang sa ka sing na yakuna gini chigi jwa kam sing chigi jwa gao chigi jwa first time kwa kaka kui tam kui teka kui nung kui kala kam kang sa sa lagi kakuna kakuna kau ta chigi kang kwa ka troda kang na ya adagi mcima kang pasiga panga mcima pasiga kanga mcima pasiga ka sa aga tiga gugo tri aku na sing reka daga sing reka kang o da first time tegi ni chigi kang pasima o magus a kui kai kau sih kena kamu sih kang sa dah, kau kena kamu sih kang sa cuma kena kamu sih kang sa kangun lah orang ini. Dah wah, jatuh enggak katu maju, jatuh enggak. Dek eh kena. He aktua sa atlet ayah kung tengkuya atlet ayah kung tis aku ya. Kena kamu sih ina kat sini. Jika eh, cia cia cia, cia yang tuan udah ha, wan cia cia mak.